asasi awo tumi nyinara wo na wo basuru ni asasi awo tumi nyinara no yebe himo